0: dunia ini sebagai sarana hiburan rakyat yang mampu menghadirkan kegembiraan bersama secara aman, tertib, dan penuh sukacita.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bah saudara, beberapa informasi yang terus akan menghiasi ruang dengar bah saudara dan semua di pagi ini. Nah, ini kita lihat bah saudara, makanan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga jadi bagian penting dari identitas budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Nah, bah saudara, berbagai tradisi kuliner yang diwariskan turun-temurun mengandung nilai sejarah, filosofi, serta kearifan lokal yang memperkuat jati diri suatu komunitas. Pengamat budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif Hari Waluyo, Anto bilang bahwa makanan merupakan penanda identitas suatu kelompok masyarakat. Selain itu, makanan juga jadi simbol status sosial serta sarana yang mempererat hubungan antar manusia dan kehidupan bermasyarakat. Menurut Hari Waluyo, pandangan tersebut sejalan dengan kajian para antropolog seperti yang menegaskan bahwa makanan merupakan medium yang membentuk identitas kolektif dan relasi sosial dalam masyarakat. Nah, karena itu, bah saudara, tradisi kuliner sen dapat dipisahkan dari perkembangan budaya suatu bangsa. Di Indonesia sendiri, berbagai kuliner tradisional seperti rendang, gudeg, hingga papeda, sen hanya dikenal karena cita rasanya, tetapi juga memiliki makna budaya yang mendalam. Setiap hidangan mencerminkan sejarah, lingkungan, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat setempat. Nah, bah saudara, tradisi ini ya sangat kuliner tradisional ini memperkuat identitas budaya dan solidaritas sosial. Sumber informasi ini bah saudara kita kutip dari rri.co.id.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoal bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Cinque atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

0: Budi, dari tadi kamu mancing, apa aja yang kamu dapat?
1: Aku kesal. Dari tadi aku mancing, kailku selalu mendapat kaleng bekas, karung bekas, dan nih, baju.
0: Hah? Duh, seandainya kamu dapat lampu Aladin, langsung aja minta agar bisa menjadi nelayan yang sukses.
1: Tidak juga, teman. Aku ingin agar pantai ini bersih, bebas dari sampah, agar terumbu karang dapat bertumbuh dengan baik, tidak susah mencari ikan, dan alamku tetap lestari.
0: Wah, hebat. Kamu memang temanku.
2: Ayo, lestarikan alam kita dengan tidak membuang sampah di sungai maupun di pantai.

0: mungkin karena.
1: Ya baik, Pak Saudara, Dewan Pimpinan Daerah 2 Partai Golongan Karya Kota Ambon berencana menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan bola dunia 2026 antara Timnas Argentina melawan Austria yang akan berlangsung pada Selasa 23 Juni mendatang. Nah, kegiatan nobar yang dipusatkan di halaman parkir Maluku City Mall ini dilakukan terbuka untuk masyarakat dan akan diramaikan dengan pembagian sembako kepada para penonton yang hadir. LT Ketua Golkar Ambon Elito Syuta menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk kebersamaan sekaligus hiburan bagi pencinta sepak bola di Kota Ambon. Euforia Piala Dunia di Ambon itu sangat meriah. Nah, mereka melihat itu dengan membuat nobar sebagai bentuk silaturahmi sekaligus mendatangkan warga dengan partai mendekatkan warga dengan partai Golkar. Eli juga menyatakan tidak semua penonton akan diberikan sembako. Sembako ini akan dibuat dalam undian door prize. Jadi kalau siapa nomor yang baik, dia yang tarik, dia akan diterima sembakonya. Eli menyatakan kegiatan nobar bersama Golkar dan pulang bawa sembako ini jangan dilihat dari nilai yang diberikan, namun bagaimana Golkar memandang penting untuk menciptakan kebersamaan dengan masyarakat. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.
0: Mungkin karena sah putih dan rambut yang lurus, jadi selalu saja dong bilang sabuk

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

0: Vali, mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana, coba aku cicipi. Enak juga ya. Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya. Boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah,

Pak Saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sem berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi Pak Saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Pak Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai perkuat layanan publik yang humanis melalui program cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang datang berkunjung. Pemeriksaan kesehatan ini menyasar keluarga warga binaan dan dilaksanakan di klinik serta ruang tunggu layanan kunjungan. Layanan meliputi pengecekan tekanan darah hingga konsultasi kesehatan ringan. Program tersebut disambut antusias oleh pengunjung yang tengah menunggu waktu kunjungan. Salah satu pengunjung, Rita, mengaku terbantu dengan adanya layanan tersebut. Selain memudahkan pemeriksaan kesehatan, ia juga merasa waktu tunggu kunjungan menjadi lebih bermanfaat. Petugas kesehatan Lapas Wahai Fitri Rianti menyatakan bahwa pemeriksaan ini juga berfungsi sebagai langkah deteksi dini terhadap penyakit tidak menular serta sarana edukasi kesehatan bagi pengunjung.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

semuanya, Pak Saudara, masih di Angkat Doang di Pro Ampas. Selamat siang, Pak Saudara semua. Cuaca bagus untuk Pak Saudara mau bikin apa saja di hari ini, hari Sabtu. Buat yang mau jalan-jalan ataupun rekreasi atau melakukan kegiatan di luar atau di rumah juga, siang papa. Ya, buat Pak Saudara, katong tetap bertamang Pak Saudara. Deng nonci-nonci juga kabar-kabar yang ada di Pro Ampas terupdate buat Pak Saudara. Kata lanjut lagi deng donci-donci masih, dan kali ini bersama dengan Beta Lisa menemani Batamang Saudara sampai nanti di jam 5 sore nanti.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Saudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Basurana dan Kepanya masih dengetong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku karena katong Indonesia, jadi kita masih hadir dengan donci-donci yang bernuansa etnik budaya. Buat pesaudara semua, selamat menikmati hari libur hari ini. Katong semua masuk di hari ke 20 20 ya. Hari ke 20, belum lewat-lewat, masih hari ke 20. Jadi buat saudara semua, selamat menikmati donci-donci yang kita hadirkan saat ini buat saudara semua.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Pesudana personel Satuan Kapal Patroli Satrol Kodairal 9 menjalani latihan drill, visit board, search and seizure di kapal Ilya Zakaria, Teluk Ambon, Teluk Dalam Ambon. Pada hari Jumat 19 Juni 2026, kegiatan ini digelar dalam rangka Bulan Profesi TNI AL 2026 untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan profesionalisme prajurit. Perwira pelaksana latihan Palaklat yang juga Komandan KRI Dorang 874 Satrol Kodairal 9 Letkol Laut P. Eko Hadi mengatakan VBSS merupakan salah satu latihan maritim yang sangat penting bagi TNI AL. Latihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan komunikasi taktis antar kapal serta kemampuan inspeksi dan pengamanan kapal di laut. Informasi lebih lengkap, saudara bisa baca di rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ayo eh, ancur sudah. Dunia ini akan su bagaimana tuh Heri?
1: Apa lerein? Usi su kayak orang gila sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Ale lihat ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa le kawan?
0: Marilah Ale lihat akan. Dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Wih, Yumi. Wih, tapi kenapa sampai bisa dia pung foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, kita bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yuk, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Hah, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia kaseng, gara-gara sem bayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh? Ada butuh uang lain tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri kasing.
0: Itu sudah kawan eh. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Katungnya bisa jatuh miskin. Ale lihat di berita banyak-banyak tuh yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi katung mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akang nih. Beta mau pi bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh, jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan, Ale pi kasih informasi itu dong sudah, karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat teman nih.

Sobat saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Basudara, Timnas Brasil akhirnya meraih kemenangan perdana di grup C Piala Dunia 2026 setelah dong menundukkan Haiti dengan skor meyakinkan 3-0. Ya, di tepatnya mereka melaksanakan pertandingan di Philadelphia Stadium, nama resmi FIFA untuk stadion yang sehari-hari dikenal sebagai Lincoln Financial Field di kota Philadelphia. Selesau tampil penuh percaya diri sejak menit awal dan menguasai jalannya pertandingan untuk mengamankan 3 poin penting. Brasil langsung mengambil inisiatif serangan dan mendominasi penguasaan bola. Matheus Cunha berhasil membuka keunggulan pada menit ke-23 setelah memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Vinicius Junior. Penyerang tersebut kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-36 lewat aksi individu yang memukau. Menjelang turun minum,

pelatih Carlo Ancelotti untuk menjaga kebugaran skuadnya menjelang laga berikutnya. Dan saudara, kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Brazil dalam persaingan grup C setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Maroko, dan hasil positif atas Haiti menjaga peluang Seleção untuk melaju ke fase gugur sekaligus mengembalikan kepercayaan diri tim. Dan ya, buat para penggemar Brazil pastinya tadi berharap dong bisa tampil 4-0 atau 5-1 lah setidaknya, biar bisa unggul di grup ya, di grupnya dorang ya. Jadi ya tidak apa-apa, yang penting Brazil sudah menang. Karena yang bicara ini adalah penggemar Brazil. Ya, baik Pak Saudara, kita masih lanjut di Donci Donci. Ya, jangan lupa Pak Saudara mau informasi lebih lanjut atau informasi seputar sepak bola Piala Dunia 2026 bisa langsung saja dibaca di rri.co.id. Klik ketik rri.co.id, Pak Saudara bisa mendapat informasi-informasi terkini.

0: Mbak Saudara masih ada yang ketong di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku. Sekali lagi, ketong mau ingatkan nih buat para pendukung dari timnas-timnas yang favorit ya. Supaya kalau macam misalnya dong mau pawe, jangan balap-balap. Pawe jangan palang-palang, santai-santai saja. Saya nggak usah balap-balap ya. Karena kalau balap-balap juga pemain-pemain unggulan itu dong saya datang lihat ngomong par. Kalau misalnya terjadi apa-apa ya. Jadi santai-santai saja, bawa motor palang-palang, pawe dengan damai, dengan hati yang suka cita. Dan yang pasti ketong mau kasih informasi-informasi buat Mbak Saudara di sini. Semoga supaya ketong bisa ingat sama-sama musim Piala Dunia nih, ketong aman-aman, ketong tenang-tenang dan sehingga ada terjadi sesuatu yang diinginkan. Mbak Saudara jam 12 lewat 59 menit. Dan katong masih hibur bersaudara dengan donci-donci. Tapi sesaat lagi setelah katong sampaikan informasi pas jam tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Basudana Kinerja PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP KAI Ratu dan Piro kembali menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Seram bagian Barat SBB. Warga mendesak manajemen PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kedua unit tersebut menyusul tingginya frekuensi pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap hari. Keluhan masyarakat mencuat dalam beberapa pekan terakhir setelah pemadaman listrik terjadi berulang kali dalam sehari. Warga mengaku pemadaman dapat berlangsung hingga 3-5 kali dalam sehari tanpa adanya pemberitahuan resmi yang jelas dari pihak PLN. Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang sebagian besar bergantung pada pasokan listrik. Tidak hanya rumah tangga, pelayanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, dunia pendidikan, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM turut merasakan dampak dari ketidakstabilan pasokan listrik tersebut. Informasi lebih jelas dan lengkap, Basudara bisa baca di rri.co.id.

0: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari Kota Ambon.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung saniri negeri.
1: Permisi Bu Rati. Mari Bu Ida. Waduh, buru-buru mau kemana Bu?
2: Ini Bu Rati, mau ke balai desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
1: Saya dengar kok Bu Ida. Masyarakat diajak ke kota Masohi kan?
2: Ya ampun Bu Rati. Memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
1: Masohi kan nama kota Bu Ida.
2: Iya, Masohi memang nama kota Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan. Di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini Bu Rati.
1: Ya ampun, baru tahu aku hari ini Bu Ida. Terima kasih banyak ya Bu Ida.
2: Sama-sama Bu Rati, ayo kita ke balai desa.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda, Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.
6: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Mbak Saudara masih di Ngatong di Pro Ampa. Apa kabar buat Mbak Saudara yang baru saja bergabung di Ngatong di sini? Mudah-mudahan Mbak Saudara masih dalam kondisi sehat walafiat dan pastinya bahagia. Ada kumpul yang semua yang ada di rumah. Mbak Saudara, kata masih punya kabar-kabar buat Mbak Saudara. Kali ini Mbak Saudara tentang kuliner. Makanan yang hanya berfungsi sebagai pemenuhan atau pemenuh kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Berbagai tradisi kuliner yang diwariskan turun-temurun mengandung nilai sejarah, filosofi, serta kearifan lokal yang memperkuat jati diri suatu komunitas. Pengamat budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif Harimu Waluyo mengatakan bahwa makanan merupakan penanda identitas suatu kelompok masyarakat. Selain itu, makanan juga menjadi simbol status sosial serta sarana yang mempererat hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Entua, pandangan tersebut sejalan dengan kajian para antropolog seperti Sydney Mitz dan Claude Fisler yang menegaskan bahwa makanan merupakan medium yang membentuk identitas kolektif dan juga relasi sosial dalam masyarakat. Karena itu, tradisi kuliner sing bisa dipisahkan dari perkembangan budaya suatu bangsa. Kalau di Indonesia, berbagai kuliner tradisional seperti rendang, kemudian juga gudeg, hingga papeda itu sing hanya dikenal karena cita rasanya, tapi juga akan memiliki makna budaya yang mendalam. Jadi setiap hidangan itu mencerminkan sejarah, mencerminkan lingkungan, dan juga nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Dan dicontohkan juga tradisi selamatan di Jawa yang menghadirkan nasi tumpeng sebagai simbol harmoni antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Tradisi makan bersama tersebut menjadi bentuk komunikasi simbolik yang memperkuat solidaritas sosial serta menjaga hubungan antar anggota masyarakat. Sementara itu, Basudara UNESCO menegaskan bahwa tradisi kuliner merupakan bagian dari warisan budaya tak benda yang perlu dilestarikan. Dan menurut Hari Waluyo, ketika sebuah makanan dihidangkan dan disajikan, bukan hanya resep dan cita rasa, melainkan juga sejarah. Kemudian ada identitas juga di situ, serta nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi yang berikutnya.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Iya, Mas Saudara, yang pasti Katong di Ambon ada turut berbangga juga karena belum lama ini Dubes Belanda hadir untuk menyaksikan nanti laga antara Belanda nanti dengan Swedia kalau tidak salah ya. Nah, jadi pemerintah Kota Ambon yang pasti sudah siap untuk menggelar kegiatan nonton bareng nobar pertandingan Akbar Piala Dunia 2026 antara Belanda dengan Swedia. Big match grup F ini akan berlangsung pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Timur di Lapangan Merdeka Kota Ambon. Dan kegiatan ini dihadiri langsung oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mr. Mark Gerritsen. Juru bicara Pemkot Ambon, Ronald Lekransi menjelaskan, ide nobar ini lahir dari komunikasi antara Wali Kota Ambon, Bonnie Wijn Wathemena, dan Dubes Belanda terkait tingginya antusiasme warga Ambon terhadap tim nasional Belanda. Hal itu dibuktikan dengan maraknya atribut bernuansa orange dan bendera Belanda yang menghiasi berbagai sudut kota menjelang turnamen 4 tahunan ini. Dan Mbak Saudara, Wali Kota Ambon menilai kegiatan nobar ini bukan sekadar ajang menonton pertandingan sepak bola biasa, melainkan momentum ini dirancang sebagai ruang hiburan publik yang inklusif sekaligus sarana memperkuat kohesi sosial dan juga semangat hidup orang Mbak Saudara bersaudara di tengah keberagaman pilihan tim pendukung masyarakat. Dan Mbak Saudara, menjelang laga ini Pemkot Ambon mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berbondong-bondong menghadiri Lapangan Merdeka dan diingatkan juga warga agar menjadikan momentum Piala Dunia ini sebagai sarana hiburan rakyat yang mampu menghadirkan kegembiraan bersama secara aman, tertib dan penuh sukacita. Lebih jauh, Pemkot Ambon menghimbau masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan menjunjung tinggi sportivitas selama perhelatan berlangsung. Perbedaan pilihan tim maupun fanatisme olahraga diharapkan seng memicu konflik sosial, melainkan menjadi simbol keberagaman yang mempertegas identitas Ambon sebagai kota yang damai. Iya, Pak Saudara, jam 2 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lah.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Baik saudara, belum lama ini Ketung baru menyaksikan Meksiko lawan Korea Selatan dan akhirnya Korea Selatan tekuk 1-0 ya dari Meksiko. Baik saudara, tim nasional Meksiko memastikan diri sebagai tim pertama yang mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Pertandingan match day kedua grup A yang berlangsung ketat ini digelar di Estadio Akron Guadalajara pada Kamis 18 Juni 2026 malam waktu setempat atau Jumat 19 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal dari gelandang Luis Romo pada awal babak kedua menjadi pembeda sekaligus penentu kemenangan skuad berjuluk L3. Setelah bermain imbang tanpa gol di sepanjang babak pertama yang cenderung minim peluang, Meksiko langsung meningkatkan intensitas serangan ketika peluit babak kedua dibunyikan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-50 memanfaatkan kemelut di depan gawang lawan. Kiper Korea Selatan Kim Sung-gyu melakukan blunder fatal saat gagal mengamankan bola liar dengan sempurna yang langsung disambar oleh Luis Romo ke dalam gawang yang sudah terbuka lebar. Tertinggal satu gol memaksa skuad Satria Taeguk keluar menyerang dan mendominasi penguasaan bola hingga mencapai 57%. Motor serangan yang dipimpin oleh bintang Premier League Lee Kang-in berulang kali merepotkan barisan pertahanan tuan rumah melalui tusukan cepat dan tembakan jarak jauh. Pelatih Korea Selatan Yong Bo-hung juga sempat melakukan penyegaran taktik dengan menarik keluar sang kapten Song Hun-min pada menit ke-57 untuk menambah daya dobrak. Jadi saudara, pertandingan memasuki fase dramatis di menit-menit akhir ketika barisan penyerang Korea Selatan mengurung pertahanan Meksiko dan beruntung kiper Meksiko Raul Rangel tampil sangat gemilang di bawah mistar gawang. Dan pada menit ke-87, Rangel melakukan penyelamatan ganda yang luar biasa dengan menepis tembakan beruntun dari Cho Gu-sung dan juga Yang Hyun-jun sekaligus menggagalkan ambisi tim tamu untuk menyamakan kedudukan. Dan saudara, hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga, skor 1-0 untuk keunggulan Meksiko tetap tidak berubah. Dengan hasil ini, anak-anak asuh Xavier Aguirre kokoh di puncak klasemen grup A dengan koleksi 6 poin sempurna. Sebaliknya, kekalahan ini membuat langkah Korea Selatan sedikit tertahan di peringkat kedua dengan 3 poin dan mereka wajib meraih hasil positif di laga pamungkas nanti ketika melawan Afrika Selatan demi mengamankan tempat di fase gugur. Dan bersaudara, dan kebanya bersaudara masih dengan Katong di Pro 4 Suara Budaya Maluku karena Katong Indonesia.

Nah, saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, bah, saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu, katong sih bisa kasih hilang akang, tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak dengan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada, apalagi kalau katong tinggal di tempat-tempat yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, bah, saudara. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam itu.

0: Baik, saudara, musim Piala Dunia nih pasti katong jadi bagadang terus. Bagaimana ya? Ya, bagaimana sih bagadang ya? Apa akan pun jam-jam juga di waktu-waktu yang memang jam tidur. Ya, walaupun memang ada kadang-kadang ada yang pertandingan mulai subuh pagi sering jadi masalah. Tapi kalau misal pertandingan di waktu Indonesia Barat di pukul 23 waktu Indonesia Barat, otomatis di Indonesia Timur sudah jam 1 misalnya. Jam 1 atau jam ada jam 3, ada yang jam 6, jam 4. Nah, jadi kegiatan menonton bareng atau kegiatan nonton bola ini Piala Dunia 2026 ini pastinya juga memberikan semangat for buat saudara yang suka dengan sepak bola. Jadi sering sekali nonton bola. Nah, dengan adanya jam-jam tayang di jam-jam waktu tidur itu, otomatis ketom gak gadang. Nah, jadi otomatis ini juga berpengaruh ke ketom punya kondisi tubuh, ke kesehatan. Jadi jangan lupa dong, jaga dong punya kondisi tubuh, jaga kesehatan, minum vitamin, terus juga makan makanan yang bergizi, makanan yang mengandung vitamin, supaya seng-seng kekurangan vitamin begitu, anemia. Nah, kalau ketum bagaran terus berarti ketum darah bisa-bisa randa begitu ya, Pak Saudara. Jadi ketum kekurangan anemia. Untuk mencegah anemia ini, Pak Saudara, ketum perlu makan makanan yang mengandung zat besi. Karena ketum tahu sendiri bahwa zat besi ini akan merupakan jenis mineral esensial yang memegang peranan penting dan peranan kunci dalam pembentukan ketumpung hemoglobin. Jadi, Pak Saudara, fungsi zat besi ini akan sangat vital, yakni membantu mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh sekaligus membentengi ketumpungnya diri dari risiko anemia. Nah, mengingat akan pemeran paling krusial nih, Pak Saudara, pemenuhan kebutuhan zat gizi harian itu wajib diprioritaskan lewat konsumsi makanan bergizi setiap hari. Apalagi waktu-waktu begini nih, begadang terus, sebegitu minum kopi terus, makan asupan makan bergizi itu yang ada. Nah, ini kalau begini terus, katanya bisa langsung anfal sudah. Iya, tambah dengan hal-hal lain katanya yang tahu ya. Jadi, Pak Saudara, menariknya asupan ini akan seng cuma bisa bikin ketong dapat akang dari daging-daging, tapi dari sumber hewani saja. Kita mesti bingung bicara. Jadi akang seng dapat dari daging-dagingan atau sumber hewani saja. Ya, kalau daging-dagingan itu kan hewani. Nah, tapi ada banyak sekali sayuran hijau di katong sekitar katong yang ternyata menjadi gudang zat besi alami. Jadi sing susah-susah untuk cari akang. Mas sayur lewat katong tinggal cari akang sah. Kira-kira begitu. Sing perlu pergi ke pasar. Tapi kalau rajin ya pergi ke pasar. Nah, walaupun tingkat penyerapan zat besi ini dari tumbuhan itu sing optimal dari sumber hewani, tapi khasiatnya tetap ampuh, Pak Saudara. Akan bisa mendongkrak ketemu kebutuhan tubuh harian, terutama kalau misalnya Pak Saudara mengonsumsi akang bersamaan dengan makanan yang kaya vitamin C. Nah, ini lebih bagus. Nah, sayuran-sayuran ini akan ada di yang mengandung zat besi ya. Akan ada di bayam, akan ada di katuk, akan ada di brokoli, lalu akan ada di kangkung, terus daun singkong ya. Daun singkong, kangkung, katuk. Ini akan paling mudah sekali didapat. Mungkin kalau brokoli ya kalau mesti beli khusus di supermarket ya. Nah, bayam apalagi. Dan beta cuma mau bilang bahwa Pak Saudara, daun sayur-sayur ini nih akan kalau ketemu beli di pasar itu biasanya dong mama-mama mainan-mainan dong potong akang jadi ketemu pulang tinggal makan akang sah. Maksudnya sorry, tinggal masak sah. Saya perlu untuk potong-potong akang lah, saya perlu. Karena dong su bikin potong-potong akang sekali dari akang punya batang jadi ketemu tinggal olah akang saja. Jadi paling sangat-sangat memudahkan ya. Tapi terima kasih buat mahina-mahina, buat mama-mama dong yang subiknya akang, karena ini memudahkan mama-mama yang lain yang pi pasar seng parlupar nanti cari akan bayam satu ikal lai, lalu pulang sampai ke rumah potong lai dan lain sebagainya, bikin habis-habis waktu. Ya, terima kasih. Jadi bersaudara itu paling gampang tuh, paling gampang sudah bayam katok. Katok kadang-kadang ada di pinggir-pinggir rumah lah, tapi saya tahu ya kalau Ambon nih, katok pun pinggir rumah nih. Kalau mungkin di agak di luar-luar kota mangkali masih bisa katong tanam-tanam di pinggir-pinggir rumah. Mar kalau di dalam kota nih katong sudah jarang lihat orang pekarangan tuh ada tanaman ya, bersaudara. Iya. Jadi ya begitu sudah. Jadi seperti itu saudara, sudah lebih mudah, jadi ketum bisa ambil saja, bisa pi Bali, belanja saja, atau kalau ada saya di Masayur juga di terasa ada, tapi kayaknya jarang-jarang di kalau di Masayur. Di pasar-pasar tertentu tuh ada, kalau beli sayur akan suhu ada tinggal satu tampat tuh, satu apa nyiru tuh, dong su potong-potong angas sekali. Jadi begitu pak saudara, kata masih lanjut di donci-donci di Pro Ampa, bisa sampai habis waktu. Maksudnya saya masih ada waktu, cuma sampai kata mesti sampaikan informasi pas jam. Jadi jangan rompi mana-mana, masih dengan kata di Pro Ampa Suara Budaya Maluku.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: FM Pro 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku.

Saudara, peringatan tahun baru tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai diisi dengan prosesi Kataman Al-Qur'an yang diikuti 17 warga binaan di Beranda Mesra Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan ini sekaligus torehkan sejarah baru karena menjadi pelaksanaan Kataman Al-Qur'an pertama sejak Lapas Wahai berdiri. Acara yang mengusung tema Semangat Hijrah Menuju Pribadi Baru yang lebih bertakwa dan bermanfaat di masa depan dihadiri Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya, Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Siram Utara, jajaran pejabat struktural dan staf serta keluarga warga binaan yang turut berikan dukungan. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya mengapresiasi para peserta yang telah khatam Al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa masa pembinaan merupakan ruang untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada nilai-nilai keagamaan. Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Siram Utara, Makatita Rumbaroa, menyampaikan rasa bangga atas pencapaian tersebut. Ia menilai adanya perkembangan positif dalam pembinaan rohani warga binaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Informasi lebih lengkap Anda dapat menyimak di rri.co.id.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang, sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Buat saudara, buat saudara khususnya yang supi di Banda pasti sangat terkesima dan pasti sudah tahu tentang Banda secara ya walaupun tidak semua karena kadang-kadang atau piki juga mungkin yang semua tempat kamu bisa kunjungi karena keterbatasan waktu. Jadi tapi yang pasti semua orang kalau ditanya satu kata tentang Banda bisa tidak dideskripsikan satu kata saja pasti bilang indah. Nah hal itu juga Pak Saudara yang membuat Duta Besar Prancis terkesima dan saking Antua terkesima dengan keindahan dari Banda, Antua ingin jadikan Banda Neira wisata dunia. Jadi Pak Saudara itulah pesona alam yang memukau serta jejak sejarah yang kaya di Pulau Banda Neira ini akan kembali mencuri perhatian dunia internasional dan hal ini terlihat dari kunjungan Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Pinon, ke sejumlah destinasi bersejarah dan wisata unggulan di Kepulauan Banda Neira pada hari Senin belum lama ini, hari Senin tanggal 15 Juni. Nah, Basudara dalam kunjungannya, Fabien menyambangi kawasan agrowisata Pala di Pulau Banda Besar. Kemudian Antua menelusuri benteng-benteng peninggalan koloni Belanda, lalu mengunjungi rumah pengasingan, tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan juga Sultan Syahrir. Lalu selesai Antua berkeliling, Antua mengaku terkesan dengan Banda Neira yang menurut Antua itu memiliki perpaduan langka antara keindahan alam dan warisan sejarah. Dan tentu menilai kawasan ini menyimpan daya tarik yang kuat serta potensi besar untuk semakin dikenal di kancah internasional. Itu yang Anto bilang. Dan dalam kunjungan ini yang pasti Anto sangat terkesima dengan Banda Neira. Anto bilang Banda Neira sudah lama terkenal di mata dunia karena sejarah dan alamnya yang bagus. Untuk itu saya akan mempromosikan sehingga bisa mendatangkan wisatawan dari negara Prancis ke Pulau Banda karena Banda Neira adalah surga. Ya, itu menurut Anto bilang surga ya. Anto saya bilang mendeskripsikan surga seperti apa pokoknya itu bilang surga. Jadi seperti itu, Bapak Saudara, menurut Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Pinon. Nah, kayaknya kata di Kota Ambon nih, di Maluku nih, Kota Ambon khususnya ya, sangat beruntung karena dalam jangka waktu yang tidak begitu lama kedatangan dua duta besar yang luar biasa dari Prancis dan juga dari Belanda. Dari Belanda datang dalam rangka untuk menonton bersama Piala Dunia yang akan mempertandingkan Belanda tim Orange dengan Swedia nanti sebentar malam. Dan katong ingatkan forba saudara nanti kegiatan nonton bareng itu di lapangan Merdeka ya Pak Saudara. Nanti di jam 2 dong, siap-siap saja. Pokoknya siang ini tidur banyak-banyak. Tidur banyak-banyak sekali. Tidur banyak-banyak, tidur full-full, puas-puas supaya sebentar malam nonton tuh dengan semangat. Jangan nonton dengan lemas karena mengantuk, iya kan? Ya, jadi begitu Pak Saudara, informasi for Pak Saudara semua dan kibanya buat dong yang masih bersama dengan Katong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku karena Katong Indonesia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Buat bos saudara yang sering hobi nonton bola, ya, bos saudara bisa nonton film untuk mengisi waktu libur ya, akhir pekan di edisi kali ini. Nah, kata mau informasikan for bos saudara, ada satu film zombie dibuat khusus buat bos saudara yang suka film horor. Ada satu film zombie terbaru garapan sutradara, tapi ini film Korea ya, bos saudara. Nah, tapi siapa apa yang penting kalau memang misalnya kan horor ya, silakan mau horor dari manapun juga sih papa, yang penting horor ya bapak saudara ya. Jadi film zombie ini film zombie dan ini film terbaru garapan sutradara Yoon Sang Ho, judulnya Koloni. Akang sekarang ini lagi jadi film Korea terlaris kedua di Indonesia. Nah, film Koloni ini menorehkan capaian gemilang di kancah perfilman internasional termasuk di Indonesia. Dan kantor berita Yonhap pada hari Selasa

16 Juni akan dong kasih tahu bahwa film-film yang berhasil mencatatkan diri sebagai film ini ya. Film ini berhasil mencatatkan diri sebagai film Korea terlaris kedua sepanjang masa di Indonesia dengan perolehan total penonton yaitu 1.062.394 penonton. Koloni sekarang ini berada di tepat di belakang Exhuma yang menjadi film Korea terlaris di Indonesia dengan total lebih dari 2 juta penonton. Nah, Bapak Saudara, kesuksesan dari film Koloni di Indonesia itu menjadi bagian dari dominasi film tersebut akan menyapu tangga box office di berbagai negara Asia. Dan menurut data distributor Showbox, Malaysia menjadi negara dengan pencapaian tertinggi dengan meraut 1.511.802 penonton per minggu. Nah, Bapak Saudara, angka tersebut menjadikan film Korea ini paling banyak ditonton dalam sejarah box office Malaysia, melampaui karya-karya dari Yoon Sang-ho sebelumnya, yaitu Train to Busan. Ya, kita tahu film ini juga akan bagus ya, Train to Busan. Ini rilis tahun 2016 yang sekarang ini ada di peringkat kedua, serta Peninsula di 2020 rilisnya di posisi ketiga. Dan Bapak Saudara, selain Indonesia, tren serupa terlihat di Filipina di mana film yang dibintangi Jun Ji Hyun dan Ko Kyun Hwan ini mengamankan posisi sebagai film Korea terlaris kedua dengan akan pencapaian 348 penonton. Nah, popularitas ini juga merambah ke Singapura, Taiwan, Thailand dan menempatkan Koloni ini dalam jajaran film besar, 5 film besar Korea yang paling banyak disaksikan di negara-negara yang tadi tuh yang kita bilang. Nah, menyuguhkan kisah mencekam yang dialami oleh seorang profesor bioteknologi bernama Si Yong yang diperankan oleh Jun Ji Hyun ketika menghadiri acara bersama banyak ilmuwan lainnya. Nah, acara yang berlangsung di sebuah gedung pusat bisnis itu mendadak berubah jadi mimpi buruk, Bapak Saudara, ketika virus misterius tiba-tiba akan menyebar dan mengubah orang yang terinfeksi seperti mayat hidup. Bapak Saudara bisa bayangkan dalam situasi begitu, kalau nonton di bioskop ini akan kayaknya paling seru sudah nih. Jadi Bapak Saudara, bersama sekelompok penyintas, profesor ini berjuang melarikan diri dari sebuah gedung yang terisolasi akibat wabah zombie. Nah, dari sini saja kita sudah bisa membayangkan akan mau film seperti apa. Dong, pungkar dia makanya cuma baku iko, baku lari, baku iko, baku lari, bahasa bunyi, begitu, kira-kira begitu ya. Dan ini pasti paling menakutkan. Nah, proyek Blockbuster ini menampilkan Ko Kyuwan sebagai peneliti yang mampu mengendalikan zombie. Serta ada Ji Chang-wook juga, Pak Saudara. Ji Chang-wook dan Kim Shin-rok. Nah, ini juga nih pemain, kayaknya pemain-pemain bagus semua nih, Pak Saudara. Jadi Dong-dong ini yang memerankan penyintas dalam pertarungan hidup mati melawan para mayat hidup tersebut. Dan Pak Saudara, di Korea Selatan, Koloni sudah mencatatkan lebih dari 5 juta penonton. Dan pencapaian ini menjadikan film tersebut sebagai karya kedua yang berhasil menembus tonggak sejarah serupa pada tahun ini, menyusul The King's Warden. Pasti penasaran toh? Nah, cari informasinya, Pak Saudara. Jadi supaya bisa mangkali bisa nonton di di bioskop kah, bagaimana kah? Begitu toh. Jadi seperti itu, Pak Saudara. Koloni, ingat tak? Akan bernama tuh Koloni, Koloni ya. Film Korea terlaris kedua di Indonesia sekarang ini. Lagi paling laris nih, Pak Saudara. Jadi kayaknya kalau nonton di bioskop nih akan lebih-lebih seru lagi nih. Nah, beta sarankan seperti itu. Pak Saudara nanti cek saja di bioskop atau di ada aplikasi Tix ya kalau saya salah kap nama. Nah, cek di situ saja supaya Pak Saudara bisa nonton. Kayaknya nonton berdua boleh. Yang pun pacar-pacar tuh, yang pun pasangan-pasangan tuh nonton sudah ya. Jadi begitu Pak Saudara, kita masih punya informasi-informasi for Pak Saudara, jangan di mana-mana, makanya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kita di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Bacarita pun bacarita, kita belum siap lagu, jadi kita bicara nih sambil kita siapkan lagu. Kira-kira lagu apa lah ini ya?
Bung Hence nih, saya minta bilang sa. Oke, jampi mana-mana, ini dia donci-donci yang masih ketong hadirkan perwa saudara semua di Pro Ampas Suara Budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah seng, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

0: Pak saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan . Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat . Kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Eh, kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu kah, Sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara, tuh.
0: Itu batu, kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu, tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hei, ramah lingkungan. Deng akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis. Angin terkena habis.
1: Iya, hei. Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat, kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana, kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak, Seng?
1: Iya, betul, eh. Mantap, mantap, mantap.
2: Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Mbak Sunana masih di Tabau Siang ya, bersama dengan Beta Lisa Siahaan di sini di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Nah, ada hal-hal yang perlu Mbak Saudara tahu, yang perlu ketong informasikan ke Mbak Saudara. Jadi jangan cuma dengar donci-donci saja, tapi ketong juga perlu menyampaikan informasi ke Mbak Saudara. Ada 7 proyek manusia yang begitu besar sampai sulit sekali untuk dipercaya. Jadi kalau ketong dengar dan ketong membayangkan, kayaknya ini sih mungkin deh, kayaknya saya percaya begitu, tapi memang akan betul-betul terjadi. Ini proyek-proyek yang dikerjakan oleh manusia saat ini. Dari pulau buatan di tengah laut sampai reaktor yang mencoba meniru tenaga matahari. Saudara-saudara bisa bayangkan manusia ingin mencoba buat reaktor yang kira-kira bisa meniru tenaga dari matahari. Bayangkan tenaga matahari, ampun nih, ketua si sentara akan bisa membayangkan akan bagaimana. Tapi yang jelas manusia saat ini telah membangun proyek-proyek yang begitu besar, besar pas sekali, sampai mengubah bentang alam, menghubungkan pegunungan, bahkan memperluas kehadiran katong ke luar angkasa. Beberapa membutuhkan miliaran dolar, menghabiskan dana miliaran dolar, sampai membutuhkan puluhan tahun, Mbak Saudara. Dan semua itu membuktikan satu hal, bahwa peradaban modern dibangun oleh proyek-proyek yang hampir mustahil diwujudkan. Dan bersaudara, salah satunya adalah Three Gorges Dam. Ini ada di Hubei, Tiongkok. Ini bendungan ya bersaudara, ini bendungan terbesar di dunia. Dia bisa menahan sekitar 39 miliar meter kubik air. Kalau 1 juta saja, katong sudah bingung. Apalagi sampai bunyi miliar ya, Pak Saudara. 39 miliar meter kubik air, saking besar ya, distribusi massa air itu yang ada di situ, bahkan sadiki mempengaruhi rotasi bumi, Pak Saudara. Seperti itu. Jadi saking besarnya distribusi massa airnya, itu bahkan sedikit mempengaruhi rotasi bumi.

biasa ya. Lalu yang berikut ada di Dubai, Uni Emirat Arab, namanya Palm Jumeirah. Palm Jumeirah ini pulau buatan ya, Pak Saudara kalau bisa searching di Google ya, nanti bisa lihat akang pembentuk dan model namanya Palm Jumeirah. Jadi dong kasih bentuk akang tuh luar biasa. Memang namanya buatan manusia ya. Jadi sesuai dan numpu mau. Jadi dong sudah bikin akang sedemikian rupa. Jadi akang pulau buatan, dia berbentuk pohon palem, Mas Saudara. Ya, memang akang memang berbentuk pohon palem ya. Akang bentuknya pohon palem, dibangun menggunakan sekitar 120 juta meter kubik pasir dan akang mengubah garis pantai Dubai secara permanen. Ini bayangkan, katong bayangkan saja ini kayak kalau kita lihat ya. Kayak di mana ya? Kayak pulau Ambon dari Sabah ke Sabah, katong bisa lihat kan. Nah, dong bangun itu di tengah laut itu tuh, di tengah laut Teluk Ambon itu. Kayak begitulah. Tapi di sana kayaknya akan lebih besar lagi ya di sana di Dubai. Akan ada di Dubai, Uni Emirat Arab. Lalu yang berikutnya ada The Great Green Wall. Ini ada di Afrika, wilayah Sahel. Proyek penghijauan sepanjang hampir 8.000 km yang bertujuan menghentikan perluasan gurun Sahara dan memulihkan lahan yang rusak. Bayangkan, dong ini saja melakukan proyek penghijauan sepanjang hampir 8.000 km. Sementara kalau ketong membayangkan, ketong di sini nih bahkan mau ditebang kilometer, puluhan, ribuan mungkin ya, bahkan jutaan kilometer, kita sing terlalu ini di Papua apalagi, oh my god, itu mau ditebang semua itu hutan-hutan itu yang ada di yang kita sempat lihat itu di Merauke. Nah, kalau ini dorang malah mau melakukan penghijauan besar-besaran. Lalu itu di Afrika. Lalu yang berikutnya adalah Gotthard Base Tunnel ya. Nah, ini ada di pegunungan Alpen Swiss. Ini dia sebuah terowongan ya, Bapak Saudara, terowongan kereta api sepanjang 57 km yang di mana akan menembus pegunungan Alpen dan menjadi yang terpanjang di dunia. Luar biasa. Gotthard Base Tunnel. Lalu ada International Space Station atau ISS, ini ada di orbit rendah bumi, stasiun luar angkasa terbesar, Bapak Saudara, yang pernah dibangun oleh manusia. Wow, ini bangunnya di luar angkasa, Bapak Saudara, bisa dibayangkan. Dan akan mengorbit bumi dengan kecepatan sekitar 28.000 km per jam dan akan menjadi laboratorium permanen di luar angkasa. Wow, ini sih bisa diungkapkan dengan kata-kata lain. Yang berikut ada Osaka, Jepang. Ada Osaka, Jepang lain. Ada Kansai International Airport di Osaka, Jepang. Ini adalah, Bapak Saudara, bandara yang dibangun di atas pulau buatan di laut dan menjadi salah satu proyek rekayasa sipil paling ambisius yang pernah dibuat. Ya, jadi ini bandara yang dibangun di atas pulau buatan. Pulaunya pulau buatan, Mbak Saudara. Bukan pulau yang pernah ada, tapi pulau buatan. Nah, seperti itu. Akan ada di Osaka, Jepang. Jadi kalau misalnya suatu saat nih Mbak Saudara landing di Kansai International Airport, nah, akan cikal bakal tuh seperti itu. Ini bandara yang dibangun di atas pulau, pulaunya pulau buatan. Ya, pulau yang di laut yang pulau buatan begitu. Seperti itu, Saudara. Lalu yang berikutnya ada ITER ada di Prancis, Saint Paul East Durance. Proyek reaktor fusi terbesar di dunia yang dirancang untuk membuktikan bahwa energi fusi dapat menjadi sumber energi masa depan. Dan lelah memikirkan akang ya, Saudara. Tapi seperti itulah yang ada sekarang ini yang berkembang, yang bisa dikembangkan juga oleh manusia, yang sama sekali sih bisa diungkapkan dengan kata-kata dan sulit untuk dipercaya, tapi akan ada. Jadi begitu, Pak Saudara, jampi mana-mana, tetap stay bersama dengan katong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, karena katong Indonesia, katong.
Katong Indonesia.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Saudara, informasi cuaca dari BMKG ini, Pak Saudara. BMKG Stasiun Meteorologi Patimura Ambon memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Maluku pada hari ini 20 Juni 2026. Dan untuk hari ini, cuaca pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Siang hari diperkirakan hujan ringan berpotensi terjadi di Kepulauan Aru dan juga Maluku Barat Daya. Malam hari hingga dini hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpeluang terjadi di Kabupaten Buru, Seram bagian barat, Kepulauan Tanimbar, serta Maluku Barat Daya. Kondisi suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 60 sampai 100%. Dan Mbak Saudara, BMKG mencatat angin bertiup dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan antara 10 hingga 40 km per jam. Hingga pembaruan perakiran cuaca yang dikeluarkan pada Jumat kemarin, BMKG Maluku belum mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Maluku dan menghimbau masyarakat untuk tetap memantau informasi cuaca terkini guna mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer ya, yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Baik, Ibu Saudara, kita lanjut lagi dengan lagu-lagu donci-donci yang ada di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku. Iya, dan akhirnya Bapak Saudara, Bita Lisa Sihan juga mohon pamit dari udara, dari ruang dengar Bapak Saudara semua. Semoga informasi-informasi yang Bita sampaikan kepada Bapak Saudara semua bermanfaat. Pardon semua. Lalu selamat bermalam minggu, pardon semua. Untuk yang mau nobar sabantar untuk timnas Belanda, tim Orange, selamat bersiap-siap, pardon semua. Siap-siap cemilan buat yang nonton di rumah. Yang sing suka nonton di rumah boleh nobar biar rame-rame. Yang sing suka rame-rame sebaliknya nonton di rumah. Beta pamit bersaudara, sampai jumpa, sampai baku dapa. Dan satu yang beta mau kasih ingat, kalau misalnya nanti menang atau kalah, dong mau pawe-pawe apapun itu, siapapun yang menang, hati-hati jangan sampai dong balap-balap, karena tadi kita lihat fans Brazil tadi dong balap-balap. Tapi ya artinya sebenarnya kalau pawe namanya konvoy itu akan punya apa namanya kecepatan, kecepatan tuh yang safe terus, yang kayak orang mau balap-balap begitu. Kecepatannya paling 330 km per jam atau 20 km per jam begitulah. Sing usah terlalu balap-balap, karena ketong sen tahu ya, maksudnya apalagi kalau bawa anak-anak kecil ya. Konvoy sa yang biasa-biasa begitu toh. Jadi supaya ketong aman, tertib dan sama pulang dengan damai dan sukacita. Oke, Pak Saudara, Lisa Sian pamit sampai baku dapa di lain kesempatan dengan beta. Selanjutnya nanti ada Hence yang akan bergabung untuk bertemu Pak Saudara sampai jam 2.

menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia, masa bodoh orang susah.

adamai. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jera, jera, jera.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

0: Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: kakak. Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, ampa. Apa-apa, supaya dia par habis makan siang, dia lagi par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tempat motongnya ya, tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Terus yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tuh lihat betul kenapa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih?
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat. Minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat, tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

di siar hari ini, tepatnya hari Belanda, karena Basudara yang beta lewat dari tadi di jalan itu, Basudara hampir sama lapis yang auto penumpang. Kalau katong bajalang salah ini tuh, katong tabrak dong pun bendera-bendera, mana bendera su lari keluar tuh, dia akan tiang-tiang auto penumpang. Kira-kira tadi tuh hampir hantam, aduh ini Jerman hantam, Belanda jatuh ding, aku pukul sudah tuh. Sing lah Basudara, atau pasti sing sampai begitu. Oke, Basudara, teman di Basudara dengan lagu-lagu dangdut, dangdut Nusantara, sampai nanti katong ada di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tetap di Pro4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat ya, kalau badan sehat, ketompong aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong ini Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Kompet FM, Mbak Saudara semua dan Mbak Saudara, dan kita sekarang menunggu beduk azan maghrib itu tepat pukul 2 menit yang ke-28 dari pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat deh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Pak Saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Pak Saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu, katong sih bisa kasih hilang akang, tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak dengan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada, apalagi kalau katong tinggal di tempat-tempat yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, Pak Saudara. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam itu.

0: Legenda
1: 4 FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, menit yang ke-1 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur, kita akan ada dengan Basudara di drama legenda. Kali ini drama legenda yang kita kasih asal mula Tanjung Martafons.
0: Legenda Tanjung Martafons, sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Marta dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Marta adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Marta dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Marta, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Marta dengan maksud hendak melamar Marta. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Marta dengan alasan Marta belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Marta dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martafons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas. Pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh, itu. Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu, rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah. Kalau Mama mau memijitnya. Tapi, iya ya. Hari ini, Mama mau memperhatikan Bapak. Tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah. Tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu. Saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang, tidak seperti biasanya. Hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan. Karena anak kita, Marta, sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar. Sudah 17 tahun. Jadi syukurlah. Dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu, Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Marta, Marta.
2: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta udah baganti dulu. Ada apa, Ma?
0: Ini, Na. Apa sudah Marta bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki beta taruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu, Na. Sekarang Marta makan dulu, Setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Marta mulai pi bajalange jual sagu jua.
2: Tapi Ma,
0: ada apa le Marta? Ada yang kurang? Atau apa yang Marta pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Marta khawatirkan,
2: Jadi begini, Ma. Beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu, Mama?
0: Tentu bisa saja, Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan, Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per Nona. Marta yang perlu khawatir. Mama jual dulu begitu lagi. Kalau waktu itu Mama umur sama Marta sekarang nih, Mama dapat suruh dari Nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya, Ma. Barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku, Ma.
0: Sudahlah. Marta tenang saja. Tetap berdoa. Pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih su terkenal di lang kampung itu, banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya, Ma?
0: Iya.
2: Kalau begitu, beta siap-siap jual lah, beta mau pi bajual.
0: Mama paling senang kalau Marta bilang begitu. Mama bangga par Marta.

0: Ma, Mama, Beta su siap par mau pi bajual nih.
1: Oh iya. Ata, su hitung ka belum? Jumlah sagu yang dibaki tadi ya Mama su taruh tuh.
0: Sudah Ma, Beta su hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah eh?
0: Iya Ma. Nah,
1: kalau begitu pesanan sagu yang par pelanggan tuh antuk pu rumah dekat asrama tuh. Ya antuk mungkin warna merah. Tepat di ujung asrama belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ eh, bilang saja dari Mama. Bisa toh?
0: Oke, baiklah Ma. Nanti Beta bawa orang pempesanan. Sekarang Beta pi dulu Mae.
1: Bye-bye di jalan Nona eh. Hati-hati di jalan. Ingatan, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares, pulang tempo jua. Eh?
0: Iya, Ma. Sagu, beli sagunya. Sagunya enak. Om, Tante.
2: Nona. Nona jual sagu.
0: Ya.
2: Mari, mari. Mari.
0: Iya, Om. Om mau beli sagu.
2: Iya, Nona. Sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa, kapa?
0: Pastilah, Om. Om beli dulu, nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan Beta pung Mama.
2: Wah, Beta jadi penasaran nih. Tapi sabar. Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini, kapa?
0: Itu sudah, Om. Betul sekali.
2: Oh, habis Om baru pernah dapat lihat nih. Kalau yang biasa Om lihat itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
0: Oh Om, itu tuh Beta pung Mama. Oh. Memang yang biasa jualan tuh Mama. Tapi sekarang.

0: Kalau begitu, katong seng ragu-ragu lai untuk bali nona punya sagu. Lalu, nona ini nama siapa?
1: Iya betul om, beta ini nama Mina pung Ana, beta nama Marta om, om mau panggil Ata juga bisa.
0: Oh iyo oh nona Marta kah? Baiklah nona Ata, om bali sagu 20 jua.
1: Iya om. Om, ini sagu 20 buah beta su isi di tas nih, sama pung harga Rp20.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak le om eh.
0: Kalau begitu, dangke banyak le nona Marta eh.
1: Iya, sama-sama om.
2: Nona, sagunya berapa satu buah?
1: Sagu satu buah, Rp1 bu. Bu mau beli berapa?
2: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua Rp20 toh?
1: Iya bu. Beta isi dulu bu eh. Ya bu, ini nih 20 buah, semua Rp20. Terima kasih banyak le bu eh.
2: Terima kasih le nona. Sebentar, sagu nih buatan Mama Mina kak?
1: Iya, betul sekali bu. Ini beta mama pun sagu, tapi beta yang jual akang.
2: Oh iya sudah, beta lihat sagunya jadi beta tanya sah. Ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli. Berarti nona nih Mama Mina ku anak kan?
1: Iya betul sekali bu, itu sudah. Jadi yang penting bu su kenal beta toh. Jadi kalau lain kali beta lewat lai bisa beli sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
2: Kali lai. Dangke banyak le nona eh. Beta pi dulu.
1: Iya sama-sama bu.
0: Nona Marta, sagu buatan nona punya mama nih akang sudah terkenal tarkatong warga di sini. Om yakin sebentar lai nona pung sagu nih akang laku habis.
1: Amin, dangke banyak le om suka si dukungan par beta. Tapi om jang marah, beta tanya dulu.
0: Kenapa
1: kios tuh? Merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akan jalan lewat mana?
0: Oh, kios merah tuh nona nanti jalan ke sana saja, lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh? Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
1: Oh iya om. Dan kebanyakan le, soalnya beta mau bawa mama pempesanan ke situ dulu. Kalau begitu beta permisi juga ome.
0: Iya nona, jalan bye-bye.
1: Sagu, sagu. Sagu. Beli sagu. Selamat sore tante. Tanta, selamat sore.
3: Iya nona, bagaimana? Ada yang bisa tante bantu kah?
1: Iya tante, beta cuma mau antar pesanan sagu dari mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
3: Oh, ini sagu dari Mama Mina kah?
1: Iya tante, betul. Ini sagu dari Mama Mina.
3: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu nona?
1: Betul tante, ini Mama Mina punya anak, tapi beta sebesar tante. Mama ada di rumah tante, sekarang nih beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
3: Oh, bagus nona, mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia. Jadi nona yang harus teruskan. Mama punya usaha toh?
1: Iya tante, dan kebanyakan. Tante, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
3: Danke nona, ini uangnya.
1: Iya tante, sama-sama. Beta permisi dulu tante.
3: Iya nona.
1: Ah, ternyata sing sia-sia beta bantu mama bajual sagu. Walaupun beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang su terjual. Kalau sabantar beta pulang deng sagu yang laku terjual, pasti mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat beta naik kapal Portugis, lalu beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi apa bisa Beta cuma gadis pribumi. Mana mungkin beta bisa mencapai impian itu. Astaga, kenapa beta harus melamun? Ini sore. Baiknya beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.
4: Sagu-sagu! Sagu! Om, tante beli sagu! Sagu! Sagu, sagu pak, ibu, mama, sagu! Sagu, sagu! Sagu!
5: Sagu! Hai nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
1: Iya tuan, apakah tuan memanggil saya untuk beli sagu?
5: Hahaha, tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil nona. Bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik nona. Di manakah nona tinggal?
1: Ah, tuan bisa saja tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini tuan, tidak jauh dari asrama ini. Kira-kira beberapa ratus meter saja tuan.
5: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
1: Benar tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini. Dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini, tuan.
5: Wah, rupanya itu mamanya nona ya. Baguslah, berarti nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali. Tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
1: Tuan? Tuan, halo tuan, halo tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
5: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
1: Tuan ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa tuan, masa dibilang saya cantik sih. Sudahlah tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
5: Oh iya nona, maaf. Mungkin saya terlalu dalam memperhatikan nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
1: Tuan mau beli berapa?
5: Saya beli saja semuanya.
1: Ah, yang benar tuan. Tuan mau beli semuanya.
5: Benar nona, saya beli semua.
1: Aduh, baiklah tuan. Banyak sekali yang tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
5: Berapa harganya nona?
1: Semuanya 60 rupiah tuan.
5: Baiklah, ini uangnya nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk nona saja.
1: Wah tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
5: Tidak apa-apa nona, itu bonus buat nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik nona.
1: Waduh tuan, saya jadi malu terima pemberian tuan.
5: Sudahlah nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
1: Baiklah tuan, terima kasih banyak tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
5: Maaf nona, apa saya boleh tahu siapa nama nona?
1: Nama saya Martha tuan.
5: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
1: Oh, Tuan Alfonso.
5: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya Tuan lagi ya.
1: Baiklah Tuan. Eh, maaf Alfonso.
5: Bagus Martha. Tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
1: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, Ma, beta su pulang nih, Ma.
6: Wah, syukurlah Atta, Atta sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Atta hari ini?
1: Lumayan, Ma, hari ini.

0: Ma, sagu-sagu su siap kah belum? Beta su siap harus berjualan nih, Ma.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
0: Pastilah, Ma. Habis, siapa lagi yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Ata, sagu Mama su siap akang. Sekarang Ata bawa jual-jual sama kemarin tuh leh, putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma. Beta pi dulu, Ma.
1: Bye-bye di jalan ya, Nona.
0: Iya, Ma.
2: Sagu, Papa Mama, sagu. Sagu, Om, sagu.
3: Marca, Marca, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
0: Iya, iya Tuan Alfonso.
3: Marta, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
0: Iya Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
3: Tentu Marta, saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir. Saya pasti beli semua sagu yang ada.
0: Terima kasih Alfonso. Kamu baik sekali.
3: Tapi Marca, perlu kamu tahu. Selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu Marta. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
0: Ah, mana mungkin Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin Alfonso.
3: Mungkin saja Marta. Tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
0: Terus apa yang menjadi maksud hatimu, Alfonso?
3: Marta, saya sudah jatuh hati kepadamu dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
0: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tetapi
3: apa Marta? Katakanlah sekarang.
0: Begini Alfonso, saya bukan tidak suka atau tidak mau. Tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
3: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
0: Entahlah Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
3: Baiklah Martha, saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
0: Baiklah Alfonso, saya permisi dulu.
3: Iya Marta kekasihku.
1: Marta, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
0: Iya Ma. Mama, Beta mau bilang sesuatu.
1: Mau bilang apa Nona? Kelihatannya serius sekali.
0: Begini Ma, hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Beta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lai.
1: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang? Apa Marta sudah melakukan kesalahan?
0: Ya sing lah Ma, tentara itu datang por mau batamu saja.
1: Oh, Mama kira ada apa, Lai?
0: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
3: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Martha?
1: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Martha. Dan saya mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk. Nah, cepat buatkan minuman.
3: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Martha dan bertemu langsung dengan mamanya.
1: Bagaimana, Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
3: Perkenalkan, saya Alfonso.
1: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Martha.
3: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso. Tidak usah panggil Tuan.
1: Iya, Alfonso. Tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil Tuan. Biarlah saya tetap memanggil Tuan. Lalu apa yang membawa Tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
3: Begini, Mama Mina. Saya datang ke sini. Selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak Mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
1: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
3: Tidak apa-apa, Mama Mina. Yang penting, sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha, maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
1: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
3: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
4: Tuan Alfonso, maaf. Saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
3: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Martha?
1: Martha? Martha?
0: Iya, Ma.
1: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
0: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Papa itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
3: Baiklah, Martha. Karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi...
0: Tetapi apa, Alfonso?
3: Tak lama lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, Komandan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Martha, Martha, jangan kau lakukan itu, Martha. Jangan, Martha. Harusnya terlalu kencang. Kamu bisa tenggelam. Martha! Jangan, Martha!
0: Alfonso! Alfonso!
1: Martha! Tunggu!

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli satu diperankan oleh Dede, sebagai pembeli dua Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupurin. Naskah dan sutradara Teis De Kok. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, satu runcit terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan nantinya saudara, kita akan ada dengan saudara di program kita, yaitu Matawana Pro 4. Jadi jangan lupa saudara, di jam 9 nanti kita punya program Matawana Pro 4. Nanti saudara bisa langsung di 0813-5624-5887 ataupun di 0911-311-5444. Oke, lagu ini sekaligus membuka perjalanan kita di program kita Matawana Pro 4.

0: Perempat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan kita buka ya program kita Mata Wana, program Ambat Asik. Lama kayaknya. Oke, dan Mata Wana program 4 ini silakan yang mau bergabung di jalur teleponnya kita 0911-3154 ya, waduh. Ataupun Pak Saudara bisa di 08-1356-24-5887. Boleh ya langsung di sini. Kita akan buka untuk menemani Pak Saudara yang mau bergabung, silakan saja di jalur telepon kita 0911-3115-44 ataupun Pak Saudara bisa ya di WhatsAppnya kita. Waduh, WhatsAppnya kita sudah bunyi nih Pak Saudara. Oke, katong kayaknya terima nih WhatsAppnya kita, katong terima nih kayaknya masuk di WhatsApp. Oke, katong terima dulu. Halo Mata Wana Pro 4, selamat malam. Halo, Mata Wana Pro 4, selamat malam.
1: Mata Wana Pro 4, selamat malam Kakak Hence.
0: Selamat malam Mata Wana Pro 4. Deng sapa dulu nih.
1: Dengan Bunda Popi Kakak Hence.
0: Sing kenal, Bunda Popi yang mana?
1: Dangke lai sing kenal.
0: Baram Bunda Popi yang mana? Abis sing kenal, Bunda Popi itu yang mana? Bunda Popi.
1: Bunda Popi. Ya.
0: Aha, oke. Bunda Popi mau lagu apa nih? Hah? Lagu apa tuh?
1: Kekece.
0: Ya.
1: Mimpi dari Roy Tumuri.
0: Mimpi Roy Tumuri. Silakan kirim persapa dulu nih.
1: Salam buat Teo Hujan di Tamlea, ada Tepet Curi, Tepetinya,

0: Halo. Bunda Popi ini kalau masuk selalu saja sinyal sembaik.
1: Kiwi.
0: Makanya Bunda Popi kayaknya nih skip ke dalam-kadalam kapan nih? Ini bukan su dekat kali tapi skip ke dalam-kadalam kayaknya. Bunda Popi, halo. Halo. Waduh, terputus ternyata Basudara. Oke, katon coba lagi ya. Katon coba kembali. Yang mau bergabung silakan di. Nah, ini kayaknya orang Wonosobo nih. Orang Wonosobo. Sebentar ya orang Wonosobo, asik.

0: Oke, Pak Sudara, di WhatsApp-nya kita lagi gangguan nih. Nanti beta coba kembali, silahkan di telepon di nomor 0911311544. Silahkan langsung saja di situ. Mungkin langsung saja di 0911311544 beta akan buka untuk menerima Pak Sudara di saat ini. Di WhatsApp-nya kita ya 0911311544. Silakan aja untuk Bapak Saudara yang mau bergabung untuk ke Wiga ya, Ibu Wiga. Ibu Wiga nanti sedikit lagi ya Ibu Wiga, mohon maaf sekali sementara ini minta perbarui nih WhatsApp-nya kita. Minta diperbarui. Ya, ini sudah nih, saya sudah perbarui selesai. Nah, ini kayaknya nih. Sudah nih. Oke, katon terima dulu untuk ke Ibu Wiga ya langsung ya. Halo. Halo. Halo selamat malam atau anak Pro 4. Halo. Halo Ibu Wiga.
1: Halo. Halo.
0: Waduh, lama sekali Ibu Wiga ya.
1: Halo, tidak masuk.
0: Oh, ini masuk nih Bu Wiga. Sudah masuk nih Bu Wiga. Halo Ibu Wiga. Halo.
1: Halo.
0: Halo Ibu Wiga.
1: Susah, enggak masuk-masuk.
0: Iya, sudah masuk-masuk, kenapa?
1: Masuk
0: nih Bu Wiga.
1: Iya, tapi saya dengerin dari digital, bukan dari HP, bukan dari telepon.
0: Oh, iya, saya enggak dengar dari telepon.
1: Suaranya Kak Anjel enggak masuk di telepon.
0: Oh, begitu. Oke, Bu Wiga, kalau gitu lanjut ya Ibu Wiga, silakan mau kirim untuk siapa silakan langsung aja Ibu Wiga. Kalau gini masuk sih Ibu Wiga.
1: Oh, sekarang masuk. Nah, mantap.
0: Sekarang mantap.
1: Mantap.
0: Oke, lanjut silakan. Mungkin sinyal atau apa tadi juga tapi tadi juga ya Bunda Poppy juga itu masuk agak sulit nih dia minta perbarui. Oke, siap Ibu Wiga. Lagunya apa dulu nih?
1: Lagunya sebentar. Su Deng Taong dari Marve Kaya
0: Su Deng Taong.
1: Sebentar. Su Deng Taong artinya apa, Kanje?
0: Jadi sudah jalani itu bertahun-tahun. Gitu.
1: Oh.
0: Sudah jalani.
1: Sudah berjalan?
0: Iya, sudah berjalan. Sudah jalani itu yang namanya hubungan tuh sudah bertahun-tahun jalani hubungan.
1: Oh, oke, okay. Terima kasih. Belajar dikit-dikit.
0: Oh, belajar dikit-dikit. Harus sih, harus belajar ya.
1: Harus belajar.
0: Oke, oke. Tadi
1: Kakak Anja, ya? Kemarin saya benar loh.
0: Benar apanya?
1: Argentina menang, hadiahnya lagu.
0: Oh, lagu apa tuh?
1: Iya, lagu apa? Ya terserah Kak Anja.
0: Su Deng Taong tuh?
1: Iya.
0: Kak bagaimana?
1: Iya, Su Deng Taong.
0: Iya.
1: Hadiahnya.
0: Hadiahnya Su Deng Taongnya Marfi Kaya ya, oke?
1: Okay? Iya, oke. Tadi yang sudah bergabung, Bu Poppy ya, Bunda Poppy.
0: Bunda Poppy.
1: Mm-hmm. Iya, Bunda Poppy, sinyalnya malam mingguan jadinya. Yang di sini aja susah.
0: Bukan, kalau Bunda Poppy kayaknya Bunda Poppy. Iya, Bunda Poppy ada WA juga nih, kata mat malam atau Wana, mat malam kakek NC mat bertugas. Sudah tadi tuh Bunda Poppy minta lagu malahan lagi tadi. Oke.
1: Okay. Iya. Lanjut ya.
0: Silakan.
1: Buat Kak Ance, selamat tugas, sehat-sehat pulangnya, hati-hati. Sudah makan belum?
0: Aduh, pengen dimasakin Bunda, pengen dimasakin Ibu Wiga gimana coba?
1: Tak kirimin nanti.
0: Pakai foto ya. Foto aja kirim saya lihat, kenyang saya langsung.
1: Lah, dikirim sampai sana ya. Tak
0: Bukan
1: kirim foto
0: bukan
1: aja.
0: buka, bukan basi. Sampai sampai sini bukan basi, sudah berulat.
1: Makanya kalau foto kan sampai sana tetap seger gitu loh.
0: Oh gitu ya. Suka ya. Paling suka bikin orang, orang Ambon bilang paling suka bikin orang. Oke.
1: Okay. Salam ya buat
0: Oke.
1: Bunda Poppy, selamat malam. Terus buat Bu Marni, Bu Ibu Marni, selamat malam buat Bu Pertiwi. Di Bu Pertiwi di aduh pokoknya Bu Pertiwi
0: Di
1: di
0: Ternate,
1: mana
0: Ternate.
1: di Ternate ya. Kakak Rere, selamat malam. Ada
0: Iya.
1: Mbak Vina.
0: Iya.
1: Kak Rere di mana Kak Rere ya?
0: Karere di
1: Di
0: Paso.
1: Pak Paso ya. Kak Rere, terus Mbak Vina, terus ada Bung Wil tadi malam kemarin di mana itu Bung Wil?
0: Enggak, saya tahu di mana. Mana coba?
1: Mana kemarin itu kalau dengar masuk biar tahu di mana dirimu.
0: Gitu ya.
1: Iya nyalamin tapi saya enggak tahu ya. Kemarin sama Kak Ren terus buat itu oh yang di Namlea yang punya Namlea.
0: Yang punya Namlea siapa coba?
1: Iya. Boneka cantik.
0: Bukan boneka cantik, boneka Poppy ya mungkin ya.
1: Oh, terus buat Bang Sarif, Bang Stevi, Bang Deden, Bang Fabio. Siapa lagi yang belum? Pak Junaidi takut lupa. Terus ada Bunda Els.
0: Iya,
1: Aduh,
0: terus
1: siapa lagi
0: siapa
1: ya?
0: lagi?
1: Siapa lagi ya? Bantu dong Kak Ancu, siapa lagi?
0: Siapa
1: Ada
0: coba?
1: siapa ya? Bentar. Bunda Els, Bunda Natali. Terus aduh, siapa lagi? Nanti ngikutan Kak Rere. Ikutan yang belakang fotokopi.
0: Nah, gitu.
1: Iya, ada hafal. Itu Bung Wil di mana Bung Wil? Nanti tak tulis biar tahu.
0: Iya.
1: Terus yang di ruang di kamar sebelah siapa Kak Anje?
0: Kamar sebelah tidak ada orang kamar sebelah.
1: Tidak ada orang.
0: Iya.
1: Malam Minggu.
0: Lagi malam Minggu
1: Ditinggal
0: kayaknya.
1: malam Minggu. Oke deh ya buat buat itu yang di Namlea masuk dong Bang Bang Bang Bang Dewa Bang Stevi jagoin mana tuh nanti
0: Di Ambon, kalau di Ambon sini kebanyakan jagoin Belanda kan?
1: Belanda iya saya jagonya Argentina.
0: Oh gitu.
1: Iya besok Rabu Argentina. Tak
0: Iya.
1: kemarin menang kan Kanzo Argentina 3-0. Wah, bintangku.
0: Waduh, enak ya berartinya.
1: Punya bintang.
0: Iya.
1: Oke, buat buat semuanya saya selamat malam, selamat istirahat. Ya, Kanzo.
0: Iya.
1: Nanti tak kirimi sate mau.
0: Mau sate apa coba?
1: Sate daging.
0: Sate daging, daging apa?
1: Daging apa ya? Mintanya daging apa kan, Ce?
0: Apa saja dagingnya?
1: Oh iya, dah. Daging daging unta apa daging?
0: Daging onta, kasihan ya, bawa dari mana itu daging ontanya?
1: Ya, nanti tak kirimi. Tak kirimi gambar.
0: Boleh, boleh, boleh, silakan.
1: Nanti kanjo makan sambil lihat gambar kan kenyang.
0: Iya, yang penting dagingnya kan ini kan halal aja kan.
1: dong.
0: Mm-hmm.
1: Daging sapi, sate sapi, sate sapi enak loh, Kak Anjel.
0: Iya ya, sate sapi.
1: Iya, kalau di sini banyak sate sapi.
0: Banyak ya?
1: Iya,
0: Oke,
1: pada
0: oke.
1: dibikin sate, dimakan sama mie ongklok gitu. Oh, sedap kali, Kak Anjel. Belum pernah nyoba.
0: Belum.
1: Makanya nanti nyoba. Aduh, kasihan.
0: Oke deh kalau gitu
1: Kok
0: ya. Nah, kasihan kita
1: bilangnya
0: bahas
1: belum
0: masalah
1: pernah?
0: sate-sate nih yang di belakang pasti marah nih. Ini kan ngapain harus bahas sate coba.
1: Nanti yang marah dikasih sate gitu
0: Oh gitu.
1: aja.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Oke deh, buat semuanya selamat malam. Terima kasih, selamat tugas.
0: Oke, selamat malam kembali Dado. Oke, Mbak Saudara itu tadi ya yang ada di Wonosobo sana. Minta lagu dari punyanya Marvikaya. Nanti kita putar tenang, pastilah. Oke, boleh ya yang mau bergabung silakan di 0911-311-5444. Silakan yang mau bergabung boleh ya di sini ya di 0911-311-5444. Yang mau bergabung, kita masih tunggu buat saudara saat ini. Yang mau bergabung boleh ya di sini ataupun di jalur WhatsAppnya kita ya buat saudara. Di WhatsAppnya kita ada 0813-5624-5887. Oke, silakan aja buat saudara yang mau bergabung, kita masih menunggu buat saudara. Di 0911 kayaknya belum ada. Kita mau putar mimpi dulu nih. Iya, kayaknya kita putar mimpi dulu untuk Bunda Poppy ya. Mimpi abis itu Marvika ya. Oke, mimpi nih kita putar. Dan Basudara tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

0: Trompet FM, saudara semua, itu tadi yang asik sekali untuk kita nikmati, satu dari ada Nyong Ambon Katong, asik. Itu satu dari apa? Ada satu dari Marvick Ayah ya yang berkata sama di bahasa saudara. Dan silakan di saat ini 0911 311 544 bahasa saudara, boleh yang mau bergabung silakan di 0911 311 544, ataupun bahasa saudara bisa ya di WhatsAppnya kita. Oke, kayaknya kata terima dulu nih yang sudah berdering saat ini. Halo, selamat malam Watawana Pro 4.
1: Watawana, selamat malam.
0: Selamat malam Watawana Pro 4. Oke, dengan Fabio. Apa kabar, Nyong?
1: Baik-baik saja, Bu Hinci.
0: Sih sakit toh?
1: Ya?
0: Sih sakit toh?
1: Kalau lah, dia tapi itu sakit. tapi itu sih bisa bilang itu sakit apa?
0: Oh, begitu.
1: Rahasia itu.
0: Itu rahasia ya, betul.
1: Ya.
0: Jangan.
1: Oke, Bung Hinci.
0: Silakan, tapi sabar, lagu apa dulu nih?
1: Ya, lagunya yang slow-slow saja juga enggak apa. Dodi juga. Dingin.
0: Dingin Dodi. Siap, kita putar Dingin Dodi.
1: Oke, baik. Salam lanjut. Yang pertama, Caca Ayu Dimasoi dan keluarganya diberkati selalu. Bung Dewa Hujan juga, selamat malam diberkati. Om Deden tengah-tengah juga, selamat malam diberkati. Om Marcel Disuli, selamat malam diberkati selalu. Mama Marni di Paso Transit, Kakak Rere Pasteng juga selamat malam diberkati selalu. Kakak Inka Karpan, selamat malam Kakak diberkati. Kakak Eva Mehong, selamat malam diberkati. Syari Hidayat juga, Talaki, selamat malam Bung diberkati. Ade Enca di Bentas, selamat malam diberkati. Ibu Poppy di Skip, selamat malam. Om Jeffrey di Ahuru juga. Pak Jumaidi juga.
0: Junaidi, kayak semua. Jumaidi kah? Betul dengar kata bilang Jumaidi.
1: Iya, Pak Jumaidi toh.
0: Junaidi.
1: Junaidi.
0: Aha, oke.
1: Okay. Ya, selamat malam. Mm-hmm. Diberkati selalu. Mm-hmm. Om Steffi juga di Hardness. Selamat malam, diberkati. Kakak Eva di Talaki juga, selamat malam diberkati. Orang-orang Manado, di Jingga, Ulandari, Bunda El, sama Fika, selamat malam semuanya diberkati. Fiona di Kupang, Rispati juga tuh, selamat malam diberkati. Wiga, Ibu Wiga di Wonosogo, selamat malam diberkati selalu. Ada Sina dan pacarnya itu yang di Kebun Jeruk, selamat malam, langgeng terus, diberkati selalu. Oke. Okay. Begitu juga, Bu Hinci, selamat bertugas.
0: Oke, okay, selamat malam. Dan buat saudara itu tadi ya. Waduh, satenya banyak sekali. Dan kakak Hinci lagunya siap. Oke, okay, buat saudara bisa ya di saat ini. Nanti kita putar ya untuk Nyong. Nanti kita putar Nyong. Ada Dingin ya. Aduh, betul sih. Tapi di Kota Ambon panas ya. Karena apa? Kalau Kota Ambon panas nih gara-gara Belanda mau main. Jadi panas. Oke, buat saudara boleh ya silakan coba kembali di 0911 311 544. Kita masih menunggu buat saudara yang mau bergabung. Kayak ketemu telepon sumber dering kayaknya nih. Kayak telepon bagaimana? Asik. Oke, boleh ya silakan yang mau bergabung silakan di 0911 311 544, ataupun di WhatsAppnya kita ya Bapak Saudara, boleh di WhatsAppnya Katong di 081354 5624 5624 5887, atau ulangi lagi 0813-5624-5887. Yang mau bergabung boleh silakan di situ, beta akan menerima Bapak Saudara, asik. Oke, okay. Boleh silakan di 0911-3-1154. Masih menunggu ya. Mungkin kayaknya ketemu putar runci dulu nih kalau dong lama. Ketemu putar runci dulu nanti baru ketemu balik kembali. Kayaknya lu ada persiapan nih.

Rumpet FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, itu tadi ya racik kuah yang kita kasih teman di saudara saat ini. Dan silakan saudara yang mau bergabung di Matawana Program 4, kita masih menunggu saudara. 0911311

0811-313-4144. Selamat malam dulu untuk semuanya pendengar Mata Wana yang saat ini mungkin lagi sibuk ya masak karena mau begadang. Oke, pendukung silakan. Kalau Bunda Popi, kita tahu Bunda Popi pendukung apa nih? Belanda pasti. Oke, silakan ya yang mau bergabung di sini silakan di 0911-313-4144. Dan kita ada dengan Basudara sampai nanti katong ada di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Oke. Dan beta buka ya Basudara, silakan sambil buka perjalanan kita saat ini. Oh, ini ada masuk nih. Mata Wana Perampat, selamat malam-malam juga. Ini dengan Esra di Bentas. Mau request lagu ini semua jua pemain. Oh, semua jua pemain begitu. Dan mau salam par semua pendengar Mata Wana Perampat di mana saja berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih Esra ya. Oke, nanti Esra kita putar lagunya. Dan bersaudara kata nikmati lagu yang suminta nih. Nanti habis itu Esra pulang lagu.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Probat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon saat ini. Dan basudara, beta masih menemani basudara di program kita Mata Warna Program 4. Dan 0911311544 masih beta buka, silakan yang mau bergabung di teleponnya kita 0911311544, ataupun mbak saudara bisa ya di 0813-5624-5887. Mbak saudara bisa mungkin mau dengar lagu langsung saja ya, boleh lagi kita kasih buka untuk mbak saudara yang mau bergabung, minta donci silakan saja di sini. Oke, ini juga datang dari Palma ya, yang ada di mana nih? Oh, Lorong Gandaria. Palma, kakak beta request lagu dari Peter Saperwana dengan Dia katanya. Kirim salam untuk semua pendengar Prompat, khususnya RRI ya. Sebentar ketom Belanda, ketom pendukung Belanda. Cici, siap pendukung Belanda. Oke, ini juga datang dari Dea ya, yang ada di Kupang sana. Selamat malam kakak, salam untuk Ambon di sana. Dan kakak beta minta donci dari punyanya Marfi Kaya dengan Rindu Sing Rasa. Terima kasih kakak, terima kasih kembali yang ada di Kupang sana. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Dan bersaudara, ini yang terakhir, ini datang dari Larry ya, yang ada di Wai. Selamat malam Ade, selamat malam kakak Aci. Dia panggil kita Ade bos. Kakak kita minta donci saja, orang ketiga dari Naibaho, spesial untuk semua penunggu Belanda. Mudah-mudahan sabantar kata menang besar. Oke, siap, mantap, menang besar tetap. Larry. Oke, mas saudara, kata putar tiga donci yang anda seminta. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

Hai teman, tahukah kamu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia? Dengan belanja produk UMKM lokal, kamu ikut membantu jutaan pelaku usaha kecil bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja baru. Bayangkan, satu pembelianmu saja bisa mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Ayo! Jadikan produk lokal pilihan utama. Dukung UMKM untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan abah saudara, ini ada yang sudah masuk di WhatsAppnya kita. Mat malam, ini dengan Jingga di Manado. Apa kabar Jingga? Oke, request lagu Cerita Indah. Lagu ini juga mau kirim salam buat semua fans Matawana Pro 4. Semua dapat salam dari Jingga di Manado. Buat Kakak Hence, terima kasih. Selamat malam. Malam kembali Jingga. Oke, Cerita Indah. Nanti kita putar ya cerita kita, asik. Oke, dan Mbak Sudera nanti untuk Kak Jingga nanti kita putar. Dan Mbak Sudera ini ada datang juga dari Tommy ya, Tommy di Sirsori Karisten. Tommy kirim salam untuk semua pendengar Perempat. Dan dia bilang, Kakak Beta bisa minta lagu sebelumnya, salam kenal. Dari Tommy, Beta minta lagu dari punyanya Adi Avi, Iko, Jang Iko Pungmau. Oke, siap, nanti Beta putar. Dan dia bilang untuk fans Matawana Pro 4, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Oke, dan Mbak Sudera ini juga datang dari Veron ya, yang ada di Talake. Veron kirim salam untuk semua pendengar Pro 4, terkhususnya untuk kakak penyiar, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Oke, Veron, terima kasih. Dia minta lagu dari punyanya JP Band dengan Papa Pung Sayang. Terima kasih kakak penyiar. Oke, dan Mbak Saudara kata nikmati yang dong suminta nih, ada Cerita Indah, ada Adi Afi Kopmodeng. Yang satu nih ada dari JP Band.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Alat musik Tifato Tobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa Totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu Tifa dan Totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir, dan Tifa Bas. Bermacam-macam jenis Tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan Totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri Negeri.
1: Permisi, Bu Rati.
2: Mari, Bu Ida. Waduh, buru-buru mau kemana, Bu?
1: Ini Bu Rati, mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
2: Saya dengar kok, Bu Ida. Masyarakat diajak ke Kota Masohi, kan?
1: Ya ampun, Bu Rati. Memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
2: Masohi kan nama kota, Bu Ida.
1: Iya, Masohi memang nama kota, Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan. Di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini, Bu Rati.
2: Ya ampun, baru tahu aku hari ini, Bu Ida. Terima kasih banyak ya, Bu Ida.
1: Sama-sama.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, menit yang keempat dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Keruan dengar saudara, kita akan hadirkan program kita, yaitu Suara Kapata. Kali ini Suara Kapata, lagu-lagu Maluku Kenangan akan kita kasih teman ibu saudara selama 1 jam ke depan. Selamat malam untuk saudara semua, terima kasih, dan tetap di Perompat FM, Suara Budaya Maluku karena kita.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tidak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat. Doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik bagi semua persoalan dalam ketung penghidup.

Basudara, semua orang pasti punya mimpi parhidup yang lebih baik. Untuk itu, jangan menyerah atas alepung impian. Karena impian membawa ale ke tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, namun kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Tetaplah percaya dan semangat untuk meraih alepung tujuan hidup. Karena ketika ale memulai dengan percaya dan melangkah dengan keyakinan, maka ale sing akan pernah kehilangan harapan par meraih alepung mimpi.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

104 FM, saudara semua dan bersaudara. Itu satu terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan beta pamit, selamat malam untuk semuanya. Terima kasih. Amato.

Saudara Gandong, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesai sudah tugas kita. Teman-teman di Basudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Sabtu 20 Juni tahun 2026 oleh FM 90,1 MHz. Selamat malam Basudara semua, dan terimalah salam kebenaran ketong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

idea.

kita pendengar tuh yang ngefans ini ada

Thank you.

しました。

Selamat hampir siang, Pak Saudara Gandun semua dimanapun Pak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program A4. Ketua akan bertemu Pak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Minggu 21 Juni 2026 melalui frekuensi 90,1 MHz. Pak Saudara Gandun semua, selamat mengikuti ketumpung acara dan terimalah ketumpung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat basudara Gandon semua di pagi ini. Jumpa lagi di Beta Hati Menilet. Ya, ketong ada di edisi siar Minggu 21 Juni 2026. Dan basudara, saat ini Beta akan bertemu basudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah katong siapkan for basudara. Oke, Pak Saudara, mengawali jumpa katuan di pagi ini ada Kanjoli pagi di mana lagu-lagu rohani akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dan semua. Selamat pagi Pak Saudara, selamat bergabung dengan katuan di Pro 4 RRI Ambon.

adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta. Karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

Jika selama ini aku jauh darimu, hari ini aku ingin kembali. Ubah hidupku.

Bapak saudara, kalau ale sutundu muka, suangka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua seng mau ale berjalan dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu,

0: Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.
1: Puluh koma satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, pemerintah Provinsi Maluku mulai menyalurkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Maluku pada Juni 2026. Kebijakan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai sekaligus memenuhi hak ASN sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, Jasmono, menyatakan proses pembayaran saat ini sedang berlangsung dan penyaluran gaji ke-13 dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan administrasi masing-masing organisasi perangkat daerah. Pembayaran gaji ke-13 mengacu pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. Selain itu, pelaksanaannya juga berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2026. Sesuai ketentuan, pembayaran gaji ke-13 sudah dapat dilakukan mulai dari awal bulan Juni. Saat ini proses pembayaran sedang berjalan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik Pak Saudara, saat ini kita sudah ada di pukul 6 lebih 7 menit dan kita melangkah ke acara selanjutnya di kabar dan donci pagi ini. Informasi dan juga hiburan lagu-lagu ampun akan beta kasih para saudara dong semua. Selamat pagi yang baru saja bergabung dengan Katon di Prompat RRI Ambon.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Mbak Sudara, di saat ini ya, katong bagi Mbak Sudara, katong penting kenal gejala malaria agar cepat cegah penularan. Nah, malaria masih jadi salah satu penyakit menular yang perlu katong waspada ya, terutama di wilayah yang memiliki risiko penularan cukup tinggi. Nah, penyakit ini disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Meski dapat dicegah dan diobati, malaria tetap berpotensi menimbulkan komplikasi serius apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Tenaga kesehatan mengingatkan masyarakat untuk mengenali gejala malaria sejak dini. Gejala yang umum muncul antara lain demam tinggi, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, mual, muntah, serta tubuh terasa lemah. Pada beberapa kasus, penderita juga mengalami keringat berlebih setelah fase demam dan menggigil. Melansir dari laman Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gejala malaria biasanya muncul dalam rentang waktu 10 hingga 15 hari setelah seseorang digigit nyamuk yang membawa parasit. Karena gejalanya sering menyerupai penyakit lain, masyarakat dihimbau untuk tidak mengabaikan demam yang berlangsung berulang atau disertai keluhan lain yang mengarah pada infeksi malaria. Apabila tidak segera mendapatkan penanganan medis, malaria dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Komplikasi seperti anemia, gangguan pernapasan, kerusakan organ, kejan, hingga menurunkan kesadaran dapat terjadi, terutama pada anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentang lainnya.

Pak Saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi Pak Saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: Beto mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Tapi supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak motong-motongnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kali apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Terus yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh. Terus tuh makasih pemanis-manis tuh.

0: yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Besi dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akang menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan.

0: Budi, dari tadi kamu mancing, apa aja yang kamu dapat?
1: Aku kesal. Dari tadi aku mancing, kailku selalu mendapat kaleng bekas, karung bekas, dan nih, baju.
0: Hah? Duh, seandainya kamu dapat lampu Aladin, langsung aja minta agar bisa menjadi nelayan yang sukses.
1: Tidak juga, teman. Aku ingin agar pantai ini bersih, bebas dari sampah, agar terumbu karang dapat bertumbuh dengan baik, tidak susah mencari ikan, dan alamku tetap lestari.
0: Wah, hebat. Kamu memang temanku.
2: Ayo, lestarikan alam kita dengan tidak membuang sampah di sungai maupun di pantai.

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, menjaga kepercayaan investor dinilai menjadi faktor strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mengamankan agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Kepercayaan pasar tidak hanya mempengaruhi terhadap pergerakan pasar modal, tetapi juga menentukan investasi ekspansi usaha, menciptakan penciptaan lapangan kerja hingga pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, Hari Waluyo, pengamat ekonomi kreatif, budaya dan pariwisata, menyatakan Indonesia memiliki berbagai modal besar untuk jadi salah satu kekuatan ekonomi dunia pada 2045. Mulai dari sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi ya, pasar domestik terbesar di kawasan ASEAN hingga posisi strategis dalam jalur perdagangan global. Namun potensi tersebut perlu ditopang oleh industri yang kuat, kebijakan yang kredibel, serta kepercayaan yang berkelanjutan dari investor dan masyarakat. Pasar modal merupakan salah satu instrumen tercepat dalam membaca tingkat kepercayaan terhadap masa depan ekonomi nasional. Karena itu, fluktuasi pasar yang berkelanjutan tidak boleh dipandang hanya sebagai fenomena keuangan, melainkan juga sebagai indikator persepsi investor terhadap kualitas tata kelola, kepastian hukum dan arah pembangunan ekonomi. Sumber informasi ini, saudara, kita kutip dari rri.co.id.

0: Hinci, Ali ada bacangkul sekali nih.
1: Kawan, Bita ada bacangkul dari Garingat Sadikin nih.
0: Oh, memang nih. Lalu tanaman-tanaman itu yang Ali su tanam tuh luar biasa . Subah buah lah . Ada cili, tomat, sare, terus ada sayur-sayur yang lain-lain. Memang Ali hebat .
1: Itu akan sudah Edi. Biar Beta punya kintal kecil, tapi kalau katong rajin-rajin dan mau kerja, pasti bisa. Ali lihat, Beta punya tanaman nih, supaya bantu Beta pas kali. Beta su kurang belanja, lalu akan tambah Beta punya pendapatan lain.
0: Oh, iyo Ali, Beta mau coba lagi dong. Kawan, nanti Beta balik baru katong bicarakan lagi.
1: Iya, tamang. Selamat mencoba .
2: Sudahkah sahabat manfaatkan pekarangan rumah dengan baik? Jangan biarkan pekarangan begitu saja. Manfaatkan dengan menanam tanaman yang berguna, karena dapat menambah ekonomi sahabat.

0: Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu, Ayah.

Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Bapak Saudara, peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai diisi dengan prosesi khataman Al-Quran yang diikuti 17 warga binaan di Beranda Mesra. Kegiatan ini sekaligus torehkan sejarah baru karena menjadi pelaksanaan khatam Al-Quran pertama sejak Lapas Wahai berdiri. Acara yang mengusung tema semangat hijrah menuju pribadi baru yang lebih bertakwa dan bermanfaat di masa depan. Ini dihadiri Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Utara, jajaran pejabat struktural dan staf, serta keluarga warga binaan yang turut berikan dukungan. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya mengapresiasi para peserta yang telah khatam Al-Quran. Ia menegaskan bahwa masa pembinaan merupakan ruang untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada nilai-nilai keagamaan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Magatita Rombaro, menyampaikan rasa bangga atas pencapaian tersebut. Ia menilai adanya perkembangan positif dalam pembinaan rohani warga binaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro, turut mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai capaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan kepribadian berbasis keagamaan di Lapas Wahai.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih, kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi le Ade. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan, lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh, bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Iya, baik, Mbak Saudara, masih di kabar dan donci ya di pagi ini. Kita masih terus kasih informasi per Mbak Saudara dong semua. Nah, kinerja PT PLN Unit Layanan Pelanggan Kairatu dan Piru kembali menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat. Warga mendesak manajemen PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan kedua unit tersebut, menyusul tingginya frekuensi pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap hari. Keluhan masyarakat mencuat dalam beberapa pekan terakhir setelah pemadaman listrik terjadi berulang kali dalam sehari. Warga mengaku pemadaman dapat berlangsung hingga 3-5 kali dalam sehari tanpa adanya pemberitahuan resmi yang jelas dari pihak PLN. Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang sebagian besar bergantung pada pasokan listrik. Tidak hanya rumah tangga, pelayanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, dunia pendidikan hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah turut merasakan dampak dari ketidakstabilan pasokan listrik tersebut. Sumber informasi ini, Pak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

Buatlah rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Apa saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sadiki, jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Sudah bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.